0: Mejor es un día en sus atrios que mil días fuera de ellos. Si tienes problemas, Dios dijo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Él es poderoso, Él es amor, Él es rey de reyes, Él es fortaleza, Él es salvación, Él es paz, Él es gozo, Él es real.
1: Soy su hijo.
0: Ministerios para una vida mejor. Calle León de la Barra, casi esquina Max Paredes, número 555. Reuniones sábados 5 de la tarde y domingos a las 7:30 y 10 de la mañana. Ministerios para una vida mejor.
2: Romanos. Tunca kimsanir halja. Takene umar kap naker hilir hakenakaro haisap hanyama. Hilir kankanyah diosat huti. Utikisu kanakaste hupan uchatawa. Ukamaste. Kitina kateh marka apnaker hilirir han ya kapki ukanakah. Diosan utayataru han ya kapkiti. Han ya kerinakaste mutuyata niwa. Markap na kerinakah haniw as kiluririnakar aksarayanyatak uchata kiti. Hanukasti. Hanwali luririnakar aksarayanyatak uchatawa. Humanakate hupanakar han aksarany munapkstaha. Kunateh as kiki uklurapham. Markap na kerhiliristi. Humanakaruk sumahakit untabhatam. Hupanakasti humanakan as kimatakiw diosatak irnakabhi. Humanakate hanwal sarnakapkat ukasti. Aksarap hanyama wakisi. Markap na kerehaniw inamay hiliriki kiti. Hanukasti. Hupa hanwal ilurir haker mutuyanyatak diosan irnakiripat uchatawa. Ukamasti wakisi umarkap na kerehiliri nakarhay sanyasa. Haniw mutuyawi han katokan laiku kiti. Hanukasti. Chuy masat ham haisanya sa wakisi. Ukalay kurakiw humanakah impuesto nak churapta. Markap na kerhiliri nakasti, diosan ir na kerinakapawa. Ukatsti uk at na kanyaru uchasipge. Takeniros wakisi taparham churapham. Ol kichuranyachi ukasti, churapham. Impuesto nak churanyachi ukasti, churapham. Ya kan wakisci ukasti ya kapham. Hachanchan wakisci ukasti hachanchapham. Han kiterus manubhamti. Hanukasti. Humanak pura. Munasinyanaki manubham. Hakimasipar munasirik kuntih kamachih siski uk niyaw pokhe. Kamachih arunakah siwa.
3: Haniw wachokuchuluratati. Haniw hiwayatati. Haniu luntatatati, haniu hakimasi mankiri ya anagap munapayatati.
2: Takayaka kamachinakasti, yaka kamachinakas akam arunakar tuktatawa.
3: Hakimasi marohumakip karham munasim.
2: Munasinya haniu kitirus kunahan wal salurkiti. Maininakar munasasti, kamachiri hamau pokasktan. Takayaka nakansti, kuna urunakante hakapktan uk amuyasipham. Yatipham, ni ikit sartan pachahiwa. Kespia sinyak yatiawir kaltan iausapktan ukatsipan hukampak enkiwa. Chamak arumah niyaw tukusiski. Urukanaw ni hakachasisinki. Chamakan lurawinakap apanukuphanyani. Ukatsti kanamp istapisiphanyani. Kami sa tehma soldado nuwasin yana kapampi istapis ki ukama. Kana urunham hakham sarnakap hanyani. Hachamang kawi na kansa. Machanya na kansa han sarnakanyaniti. Hanirak wachok huch luranya na kansa. Hanwali luranya na kansa. Chahwanya na kansa. Unisinya na kansa sarnakap hanyaniti. Ukat sipana. Kumanakah Jesu Kristo tatitung istapisipham. Hanirak hanchin munanya nakaparhay sapham.
4: Romanos, tungka pusinir halha.
2: Kititik iyaw sawipan tukaki ukaruh sum katokapham. Hanirak upampih iskinta siphamti. Amuy tanyani. Maininakah takikunas mangkanyakikas pas ukam amuyaphi.
4: Mainina kasti iya usawi pantukata plaikoh chohnya acunakak mangkapri. Ukampis takikun mangkirih haniu han takikun mangkiriduh hiskacanya pakiti. Takikun han mangkiris hanirakiu takikun mangkiriduh hiskacanya pakiti. Dios asti huparuh katuk kewa. Hitirakit humasti mainin yanapiripar hiskacanya takisti. Walurata pasa. Han walurata pasa. Uyuirit patihamawa. Yanapiripasti sumau saitani. Ukampis walikiu unistani. Tatitoh chamaniwa hupar sumsa itayanya taki. Yakamu itawi. Mainin akah ma uruh yaka urut sipan wali wakiskiri kaspas ukam amu yapri. Mainin akasti, tapi urun akas pachpakis katap amu yapharaki. Sapa mainin kuntih amu iki uksum yatinyapa. Mainitih ma uru yakachiha, tati tur hachachinya taki u yakachi. Kititih taki kun sa mangk ki ukasti, tati tur hachachinya taki u mangki. Ukatsti diosaru yus pagari. Kititih taki kun sa han mangk ki ukaha, tati tur hachachinya taki u han mangk kiti. Ukatsti diosaru yus pagararaki. Hani ukitis hupapachpatak hakiti. Hanira kiu kitis hupa pachpatak hiu kiti. Hakasit kstan ukasti, tati tutakiu hakapkhtan. Hiu hanyan ukasti, tati tutakiu hiwap hanyani. Ukami ipansti, hiwanyansa hakanyansa, tati tungtanwa. Ukatakiu Kristo hiwawayi, hiwatatsa haktawayaraki, hiwirinakana, hakirinakan tati tupanya pataki. Humasti, kunatarak hilamar kuntasti, hanukah kunatarak hiskachtasti, takpachaniu Diyosan naira katapan taripatanya tag unistanyani, kailkatan siwa.
3: Nayak chekpachan hakastua siu tatitoha, naya naira katan take hakinakaw kiltasiphani, take nirakiu Diyosarok yupay chaphani.
4: Ukamasti, sapa mainiu luratasa Diyosar katuyanyani. Ukat hiwasanak kamahan kumisinya sakiti. Ukat sipana. Hilaman hujar puri nyapsa. Iyaw sanyapan ainaj tanyapsa. Han munaphamti. Kristur arkir hamah tapi ukanak sumnayah amuita. Hani ukuna mangkasa nyang kakas pati. Ukampis mainitih makunan nyang katap amuichiha. Upatakir nyang kas kapuniwa. Hichasti human mang katam laikute hilamah usuchat unihastiha. Hani umunasinyan sarnak ktati. Hani human kun mang katam laikus mainih chapati. Kristo hupalaiku hiwawayi. Kristo curap ktam. Ukasuma sarnakawit hani hanwal arsup hanyam munaphamti. Diyosan katak markapan ha. Kun mangkanyasa, kun umanyasa, hani wakiskiri kiti, hanukasti. Kolyan akay toke chika kankanyan sarnakanya, sumangkanya, kusisinya, uka wakiskiriha. Kristor ukam loktiriha, Diyosaru kusisihi, hakinakan sa askit unt atarakiwa. Ukamasti kunatek sumangkanyar irpki. Mainit mainikam chamancha sinyar irpki uk taktap hanyani. Hani mang alay koh Diyosan lurawip ina chusar tukuyamti. Chepa jansa, taki mang akumawa. Makun mang asa, mainin iyaw sawit maihtayanyaw han walikiti. Askiwa ay chahan mang kanyaha. Dino umanyasa, kun han waluranyasa. Ukanakate hilamar tingkuir hamachi ukaha. Human ia usawi mah uthi ki uksti. Tatit nairakatan huma pachpa imasim. Kusisinya niwa kititik kun luranyatakis han huchanchas ki ukaha. Ukampis mainitik pachasis mangkchiha. Ukam mangkasah upapachaw huchanchasi. Upan kunhamtek iaus ki ukamar han mangkataplaiku. Ukam hal iyaw sa nyampi, muna luranyas huchaw.
3: Romanos, tungka peskanir halha.
4: Kitinakateh iyaw sa nyan chamanik tanukanakah. Pisich amanin tukachasinyanakap hiwasan kaspas ukam apanyasawa. Hani ukiwasak kunteh mung tan ukta kanyasa akiti. Taki hiwasanakaw haki masisaruh kusisiya nyasa. Ukat tihupan as kipatakiw takikun sa lura nyasa. Purapat hilta nyasa taki. Kristo hani ukupataki kusising takkanti. Hanukas tihupan pokasi kilkatan siski ukaha.
3: Humar tokiri naganto kitanakapak naiharu puri.
4: Takikunateh nairat pachikilkatakan ukanakah hiwasanakaru yati chistu. Ukakilkatanakan hikhatapaktan. Yampukan kanya. Chuyumacha sinya. Suit awin chamancha sinya. Diyosakiu chamampi chuyumacha sinyamp churireha. Hupay humanakaruh mainit mainikam suman hakasinyatak yanappan. Jesu Kriston sarnakawi parhama. Ukamat takinis Jesu Kristo tatitusan Dios aukipar yupay chanya sataki. Ukamasti, humanakah mainit mainikam katokasipham. Kamisateh Kristo Diosan kapakkan kanyapatak humanakar katokapkta mukama. Nayasti sapherismawa, Kristo judiyo nakar loktiriw huti. Naira aukinakasanti arustatakan ukpokiri. Ukamat Diosan arsutapar pokiri tap unyestayanyataki. Kristus ti kitinakatehan judiyupki. Ukanakan Diosar yupaychap hanyapataki uhutaraki. Kuya payasinyap laiku kailkataksiski ukarihama.
3: Ukat markanak taipin yupaychama. Suti maru kojonak ochuraki.
4: Yakauhans ti kailkatak siwa.
3: Markanaka, Diyosan marka pampeh kusisipham.
4: Yakachikans ti sarakiwa.
3: Markanaka, takpach markanaka, tatitur yupay chapham.
4: Isaías profetak kailkarakinwa.
3: Jese chachat sapeh sartani. Kupas ti markanakar apnakiriw sartani. Markanakasti huparu suit abhani.
4: Uka suit ang churir Diyosasti. Hupar iaw sabhatam laikoh kusisi nyampi. Sumang kanyampi humanakaroh pokantpan. Kolyan akayun chamapampisti. Hilar kir suit ang humanakar churpan. Munat hilatanaka. Nayah amuitua. Humanakah munasi nyampi. Takyating kang kanyampi poktatahap hatama. Mainit mainikam iuhtasin siya yat hap hatama. Ukampis akakailkat tukeh kanak kailkanipasma. Humanakan ukanakhan armasip hanyamataki. Uksti kamisateh Diyosah muna sinyapan churkito ukarihamaw lurta. Jesucristo loktas han judiyupkis ukanakan askipataki. Sacerdote lurawehak Diyosan suma yatiawip yatianyawa. Ukamat han judiyupkis ukanakar hupanairakatar unistayanyataki. Hupar kusisikir wakt auhama kolyan ahayun komachata. Kristo Jesusar iaw sirhamak Diyosar loktatahat wal kusista. Kuntek Kristo nayatok elurki ukak arsta. Ukamat han judiyupkis ukanakah Diyosar haisap hanyapataki. Takaya kanakasti, arsutanakam piluratanakam piupokasi. Hachachaman unanchawinak toki. Musparkan lurawinakap toki. Diyosan kolyan ahayun chamap tokiraki. Ukamat Kriston sumayatiawi arunakap arsun pokta. Jerusalem at kaltasa. Iliria chikanak kama. Ukampis Kriston suma yatiawi arupiatienya takiu chamachasi yata. Kaukantech nairach Kristut han istapkataina ukauhanakana. Ukamat yakan kaltatapkar han utayas kanyataki. Hanukasti, kailkatan siski ukamarhama.
3: Kitinakateh upat hanipun kunapachas yatipkataina ukanaka unikabhani. Kitinakateh upat hanipun kunapachas istapkataina ukanaka amuitabhani.
4: Chikpachansa ukat humanakar unihtirehan hutkti. Walhakuti purinin munkchiyata ukasa. Hichasti akachakanakan luran tukuy hasaha. Kamisa tehnay ramaranakat pachumanakar tumtan munkayatha. Espanyar sarkasaw purtanin munta. Miyak humanakan pihikis hasinsti. Hukapachaki pasaya. Saranya hatakih humanakan yanaptan munta. Ukampis hichak Jerusalenaru sara. Ukankir hilatanakar yanap apasa. Macedonian kirinakampi, akayan kirinakampeh ma yanap aptapinyatakiu takechu imamp amtasipje. Ukat Jerusalenan kirpistat hilatanakar apayenyataki. Hupanakah chuimapatiam amtasipjana. Hupanakan ukam luranyapah wakiskchin ukasa. Kamisateh Kristur iausir judiunakah ahaitoken askinakhan judiupkis ukanakamp halhasipkana. Ukamaraki uhupanakah iausir judiunakaru hanchitoken yanaptap hanyapa. Akalurawinak tukhasinha. Ukamarak ukayanapta uhupanakar churhasinha. España rusara. Sarkasinsti humanakaru tumtawayaphama. Kunapachateh humanakan ukar hutkaukah. Tatitun arunakapan poktatauhuta. Ukasti humanakatakih wali askipuni niwa. Ukam amoyasta. Hichasti hilatanaka. Jesucristo tatitus laiku. Kolyan ahayun munasinyap laikurakiu humanakar achik tapasma. Diosat nayatak maisay akalurawin nayarianapaphita. Judian kirhan iausir hakinakat. Diyosan nayar imanyapatak mayipharakim. Ukatsti, kunayanapatek Jerusalem ang kirhilatanakatak apkita ukusisit katokasiphanyapataki. Diyosan munanyapachi ukah, nayah kusisita humanakar unihtir purininya hataki. Ukat humanak taipin samartanya hataki. Sumangkanyan Diyosah taki humanakam pipan. Ukama.
1: Romanos. Tunka sohtanir halha. Febe kuyakasar yanaptap hanyamatakiu mayipasma. Hupasti senkrea iglesian yanapasiriwa. Tatitun sutiphar sum katoktapham. Kamisateh iausir hilatanak taipin katokasinyaki ukarhama. Huparusti takikunan yanaptapham. Hupahwal haniru yanapti. Nayarus yanaptarakitua. Prisilampiro akilampiro aruntapham. Hupanakah nayampi chikau Kristo Jesusan lurawi pan irna kapje. Hupanakah nayan hakanyak kespian laikoh niya punu hakanyanakap sapt asipje. Haniw nayasapak hupanakaryus pagarkti. Hanukasti hanhudi upkis uka iglesian kirtak pihilatanakaw yus pagarapharaki. Uka kitkaraki Prisilana. Akilan utapan tantachasipki uka iglesiaruh aruntapham. Epene tumunat hila masihar aruntapham. Kupasti Asia suyun Kristur nairir iausirinwa. Mariar aruntapham. Kupasti humanak laikuwal irnakawayi. Andronico, Junias, marka masinakahar aruntapham. Kupanakasti nayam chikao karselan kapjana. Apostolunak taipin wali untatapjiwa. Hupanakasti nayat nairau tatituruh iausapje. Ampliato hilatar aruntapham. Hupah tatitunkir munat hila masihawa. Urbanur aruntapham. Hupah Kriston lurawipan nanakam chika irnakiriwa. Ukakipkarak estakis munat hilataharus aruntapham. Apeles hilatar aruntapham. Kupasti walhakutiu Kristor iausatap unestayi. Ukakipkarak Aristobulo hilatan wila masiparus aruntapham. Herodion sata marka masihar aruntapham. Ukakipkarak itatitur iausapki uka Narciso hilatan wila masinakaparusa. Trifena, Trifosa, hupanakar aruntapham. Hupanakasti tatitutakiu irnakapji. Ukamarak Persi de munat kuyakasarusa. Hupasti tatitutakeh walipuni urnakawayi. Rufu hilatar aruntapham. Hupah tatitur iausiritapat waliuntatawa. Ukamarak mamaparusa. Hupasti nayatakeh mataik hamawa. Ukatsti asinkrito.
4: Lejonte, Hermes, Patrobas, Hermas, Jupanacar Aruntapham, Jupanacam Chikaki Ukajilatanacam Piru, Ukakipkarak Filólogo, Julia, Nereo Kuyakapampir Aruntapham, Olimpas, Tatukitinakate Jupanacam Chikaki Ukajilatanacarus Aruntapharakim, Jumanak Puraste, Koyan Hamp Atimpi Aruntasipham, Kristun kirpate iglesia nakau aruntanipchtam. Hilatanaka. Kitinakateh iglesian han walurapki. Ukanakat sum amuyasipham. Hupanaka halhtanya nakaru. Han waltanya nakaru puriap kristam. Takakanakasti. Kunte humanakah yatekat kitas ukanakar han waltanya takiwa. Hupanakat hitik tapham. Hani hupanakah kristo tatitusar lok tapkiti. Hanukasti, hupanakan munanya parhamakiu loktapji. Ukatsti sumayapi munkan arunakampiu hukta amuitasir hakinchu imanakap sayakhapji. Humanakan haisasiri itanakam tapeniu yatipji. Nayasti ukam yatisah wal kusista. Ukatsti sum lurañatakir yatinkankan inyestayapjanya munta. Haniuhan wali lurañatakija. Suman kayir diosa hank akiu supayar atipjasin kayunakamam takhatayani. Tatit jesusa humanakar munasinyap churpan. Timoteo aruntanak apayanipjtam. Hupas tinayam chika irnakiriwa. Ukakipkarakiu Lucio, Jason, Sosipatru markamasinakajak aruntanipjtam.
5: Naya tercio. Kititeh aka kelkat kelkaskta. Tatitun sutipharu aruntanak apayanipharaksma.
4: Gayo hilatas aruntanipharamwa. Nayah utapan korpachataskwa. Upa utakpach iglesia tak utapwa kishti. Erasto hilatas aruntanipharaktamwa. Upasti marikan kolkikaturiwa. Ukamarakiu kuarto sata hilatas aruntanipharam.
5: Diosaru yupay chaphanyani. Hupau humanakaroh chaman tukuyap kristam. Nayah humanakar diosan suma yatiyawi arunak yatik tau karjama. Jesucristo toket yatichawi parjama. Akasti diosah imantat amtawi nakap unistaikan ukarjamawa. Ukasti akapachahani irutikan ukatpach imantataskanwa. Ukampis hichah profetanakan kailkatanakap toke unachayasi. Winyai hakir diosan arunaka parjama. Diosan imantat aka antawi patake markanakaru yatiasi. Ukamat iau saphanya pataki, hai saphanya patakiraki. Hupasapa yatinkan kanyan diosah Jesucristo toki. Winyai atak hach